pura itu buat anggono kerana ya orang ada. Orang orang pandai lah ulang kerbau je dapat. Orang orang kan nunggu ni anu lewat arma. Aku makan ni, nunggu apa? Nunggu lagi nunggu ini angin pun.